0: Maya suito kinahkan. Iya kipan ang kaha ko na kadosa gusto ko rubal punira kyo niya sa sta. Tisili si bukana ng chika ito sa parakchi. Iya kipa suito kinahkan. Iya kipa suito kinahkan sti. Esta niya kyo karuro hasta hurpuro wakist e parakchi. Alu kong chika ito sa parakchi. Hil kulya kana kutkawina kana. Kamawina kan sa lukong sa lant atakawina kampi. Wai tap ka sa puni hil kulya kana ka. Ani chama na kama itap tsa puno niya sa rent atake kaya tukshat chikan kasi na hil kuya kanake. Tiyawa na kahutki o kamar chawa itap tsa ani cham si toki na kat pachwa niya suit ani pharakchi. Mane akam pisa rent kasi na puno hil kuya kanake tiyawa toki na kam pisa purint atake puno ani hil kuya kanake mane akam pi. Sa rent kasi na hasta kaya tukshat. Kunas kunas chawa sa rent tapo kipo niya no kama ite tiyawa na kahutki o kana kam pi o kama ita waitap asisina. Jaka sab karakter pia kuruna kanu kama sito kana kam pi wa tap kasin kha chika asta ki pune hil kulya kana ka utkha kama to kana kar ucha kam sab kseni cham tatak anes ko kurina kap karaki hupana ka khasa phara ki pi hisa un khata jab kana wa nes cha yo kama ta sta sab kana chani ya ki tuk ya karaki na ka khasta exception ukat khasa un khata sina kam pi chika ni sibrani sin aquí voy a tirar para cancha Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. Voy a poner caja para todo para aquí pejiza. Voy a poner como tono está si bien a caro. La caja está movilizaciones nacionales. Salud como serán tapar con la pachica más a caja. Con alza y tuct acción acá está de excepción. Anicha. Se toque no como tan aquí hay a curna canja. Poct a una caja skin jamot que se te jar. Su una caja no como rejama. Acá está maná cataquista. Sin aguja nancha para que se anicha. Chakukata uchaga kurna kano kama tasaran tatane aka khani ki waskin kama ka khaut khareki te combustible anicha ukat khas tarjet bi ala anicha ukana kan skul kama stakina kasa yep yachi ukana khshnya ki pataki tsasina ukaren cha pharaki acha takina ga ukse to kena kan sti ani ukuna sunya ki pataki ti takina kasti yep yaki ukat uka yasatana ga cha anicha ukana ka kha ai nest epic anasku kana ga wis pachak kun chikirus pur icha lu kama chi khaya chaco cana cauña quipteña pasalo callanto kaki va espechajo ya equipa pukasti peor gila u cana caja se sina pichaja kurna kan kumposilo kasan equipo no 710 lo kajil pachas se nasa prepecha u cana kasta skin jaone asa un equipo atane se prone chacha u cana khaina este u kama traga kumposilo ani kut kiera kaskin hamsani chan a kurna kan ste ya sta ani kut 10 lo kaj pok ta kit test pok kurna kan kha bis da kiwa qat asirak suwa tach asir qisi wina kawutki sa si na pi qanayin chiyab qarik su kuma ki pan khani akiw ma pla su patun ka posini pa chenak sa churo yab qaraki u kuma ki pan khasa purut kama waka khan walta unaka khut kharaki ani chaka transporte pesado kuma raki u servicios de buses interdepartamentales ani chupan ga qipar da wik khat asipri sa si na u kuma tsa yat araki ani chaka Kau kira sekarang tak Victor tarik apa punya ukama terakhir pergi kara kau setokin ha, apa ukama terakhir nanti awak akan licha, cakap kurna kan sti, yang kita apa ukama terakhir amat tapi kalau ukama nak ke transporte pesado nanti, ke ampliado nasional de transporte pesado, ukama lagi awak kata mana kau kara kau bos, jika apa kalau ukama lagi mana kau ham, kita nak sab nak kara kita di selain nanti kau setokin nak pas jika apa lagi kurna kan ha, tak kira kau kara kau bos kita hisa, sebab nak kau nanti apa kara kau nanti tak kira kau sti. Kepada kanak-kanak khasa, alap is atau kau kanak-kanak kipt apa hanya pau, kah khasa kita nak khasa, nak kipt apa lagi tak kita kanak-kanak. Administradora Bolivia nak dekarter, sini cakap pada kau kipt apa hanya pau ni kau, aku nak kan sumpah punya kipt apa kit. Sesi nawi tiap apa lagi skill kuliah kanak-kanak tu kah ini, aje kah tak kanak-kanak teh kanik aski kecakap, bukan kah khasa sesi nawi tiap apa lagi. Awas pecah aku kat kemasan. Kau kira kau cikir pergi nak kah? Sesuatu yang kena cipu kan aku nak kip apa nak kipu neo? Aku nak kan aku mahu apa nak kah? Mai tu apa nak cakap? Aku nak kan aku kah? Ani ke fakta kita kita skin kah? Ani cair pun nak kah? Barus kip kan aku mari kah masa? Cakap apa nak sweet apa ni cakap ni apa kah? Ya stuk ane sedar eksepsi nak kah? Terasa dan tak pernah tak sih nak kah? Sesuatu yang kau kah? Kena cipu kah? Kau cium? Aku kah? Kau aku nak kan? Sesuatu yang kita kah? Kita tak eskuir tak kena kah? Takimana tamar kacirin aku kama tasaran takara kuma nak kampi wa itap kasina. Auri chasti kuma kipan khasaran takara kanicha. Akuru nak kan sapulu tkama chikan kasina hil kulia kana kuma nak kampi kuma ta. Wa itap tasi sapuni saran takanicha wa nak kampi wa itap kasina auri chasti. Alia kama saran lakinyan utkau itu kena kampi. Saran kasina hil kulia kana kuma itap kitpukt enekot kena kampi. Kisaran lakinyan.
1: Suite aprieta.
2: Suite aprieta. Radio Éxito Bolivia.